or del chalender del paur. Kurcha mund deis eis chapucha, eis la plövge sün üscha.